0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
1: ...105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga gak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV, teman Produa. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak, dewasa, hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil nonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya. Dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tak memperdua, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, teman Pro2? Benar nggak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Rees, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi, mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, teman Pro2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya, namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Rees, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, teman Pro2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan terasa lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.

Teman produel, siapa yang asam uratnya lagi naik nih? Ya, tenang-tenang. Ada beberapa buah yang bisa jadi sahabat tubuh kamu, teman produel. Mulai dari jeruk dan stroberi yang kaya vitamin C ya. Terus cherry yang dikenal punya efek antiinflamasi, sampai alpukat yang mengandung lemak baik sama serat. Selain itu, mentimun sama semangka itu juga tinggi kandungan air yang membantu tubuh membuang asam urat lewat urin. Tapi ingat, buah-buahan ini bukan pengganti obat ya. Tetap jaga pola makan, kurangi makanan tinggi purin, dan perbanyak minum air putih biar sendi tetap nyaman, aktivitas kamu jadi lancar, teman-teman.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih, karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata, janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Dan secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Memperdua, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman Pro 2. Arim bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman Pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman Pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman Pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman Pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM untuk teman terbaik kamu. Hey, selamat siang teman Pro 2. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng Dika untuk nemenin kalian semua di santai siang di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Ini tempat buat kalian, kalau kalian mau ikutan request, ini dia tempatnya. Kalian bisa request sampai jam 12 siang. Tinggal kirim WhatsApp aja di 0811-732-2330 atau kalian juga bisa ikutan request via kolom live chat kita di TikTok at Pro 2 Bengkulu ya. Kita juga lagi live streaming, jadi buat teman-teman yang kebetulan lagi dengerin Pro 2 ya lewat 105,1 FM, jangan lupa mampir-mampir ke TikToknya Pro 2 di at Pro 2 Bengkulu. Halo, selamat siang semuanya buat teman-teman, khususnya yang ada di TikTok ya siang ini. Siang aja buat kalian semua, kalau kalian mau ikutan request bisa banget, silahkan ya langsung aja kirim WhatsApp di 0811-732-2330 atau kalian juga bisa ikutan komentar di TikTok live chat kita ya. Oke, untuk ngebuka kebersamaan kita di siang hari ini, kita play satu lagu dari Raim Laode, Iqra.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Selina Grace ya, teman Pro 2 lewat Sumpah Mati ya, featuring Andi Rianto. Buat yang udah request, thank you banget. Jadi kita masih terima requestan kalian di WhatsApp 0811 7322330 ya. Jadi kita bacain dulu komentar-komentar yang masuk ya. Selamat siang juga buat yang udah request nih. Ada beberapa teman-teman yang request di TikTok ya. Ada Cucun dari Bengkulu Utara, katanya dari Unit. Terus ada yang dari Kalbar juga, ada yang dari Palembang juga tadi ya. Ada yang dari Bandung. Ya pokoknya semuanya aja, thank you buat kalian yang udah join ya. Jadi di draft request kita tuh kita punya Roni Parulian, kemudian kita punya One Ok Rock, terus ada For Revenge yang Jakarta hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request, kita masih terima sampai jam 12 siang. Halo, ada Asri dari Pagar Jati menyapa gitu. Terus ada Detektif Indonesia. Wih, open jasa nyari seseorang. Gokil juga nih ya. Anak bungsu abang ini punya radio udah lama banget, dari dulu sampai sekarang. Wih, ini udah lama, emang betul. Terus ada Epoy, hadir dari Utara, Kecamatan Putri Hijau katanya. Nah, kalau dari WhatsApp, kita punya beberapa WhatsApp yang masuk dari 0091. Ada Noxe katanya mau dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selina Grace, tadi udah kita putar juga. Terus ada siapa nih? Ada Caca dengerin, mau dengerin Selina Grace juga, udah kita play juga ya. Oke, itu dia untuk requestannya di siang ini, kita puterin dulu di daftar tunggu requestan kita punya Roni Parulian. Abis itu kita puterin One Ok Rock, Wherever You Are, dan ada For Events, Exterior Wall, Jakarta hari ini.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Raja Lewat Manusia Biasa. Wah, ini lagu waktu lagi booming-boomingnya kayak tahun 2010 ke bawah lah ya. Sekitar tahun 2005 sampai 2008 atau 2007-an lah. Area tahun itu enggak sih? Iya kan? Pokoknya Raja waktu keluar tuh udah meledak semeledak-meledaknya si Raja. Pokoknya kayaknya tuh tahun-tahun dimana band merajai industri musik tanah air ya. Tahun 2000-an lah. Yang meledaknya sih 2003 sampai 2008 tuh udah era band tuh band-band banget gitu. Ya kan? Nah, buat kalian yang baru aja gabung, selamat siang. Kita ada di program Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Baru banget 30 menit ini kita jalan ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru aja join, kalian bisa ikutan request di nomor WhatsApp 0811 732 2330. Atau kalian juga bisa ikutan komentar di TikTok, di akun TikTok Pro 2 Bengkulu di @pro2bengkulu ya. Jadi kalian bisa nonton secara visual dan bisa ikutan draft komen juga, drop komen juga di live chatnya ya. Selamat siang juga buat Nuh JS, kemudian ada Sri Bengkulu yang masih standby, ada Om Taci mau request, boleh silakan. Yang mau request langsung aja ya, ketik nama penyanyinya terus judul lagu. Dari Nakrantau 99 Kota Gorontalo hadir menyapa. Halo, selamat siang dari Gorontalo. Kayaknya lagi banyak viewers dari Kalimantan yang join di TikTok live-nya Pro 2. Tadi ada yang dari Gorontalo nih, ada yang dari Banjarmasin, ya kan? Ada yang dari Kalimantan Tengah tadi, ada yang dari Kalimantan Utara. Macam-macam lah ya. Ada Maria di WhatsApp katanya mau dengerin Sabrina Leonor, judulnya Selesai. Oke, nanti kita coba recap dulu ya teman Pro 2. Yang pasti buat teman-teman kita sampai jam 12 siang dan kali ini kita punya jikustik puisi ya. Lagu Malaysia boleh gak bang? Kebetulan kita lagu Indonesia aja gitu ya. Kita dengerin dulu, ini spesial aja tadi buat Bang Nu JS ya, yang udah ngerantau 10 tahun ninggalin Bengkulu ya ke Kalimantan.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin.

Nomor berdua ada Nabila Takia ya, lewat Cegil. Spesial aja tadi buat Bunda Sinatira ya, bukan Tria. Salam dari Kota Malang katanya ya. Terus ada Arif Saifullah juga, mau sapa-sapa buat teman-teman dari Sukarami ya, buat pendengar setia Pro 2 Bengkulu dimanapun berada gitu katanya ya. Oke lah ya teman Pro 2, kita masih di 105,1 FM. Jadi buat yang pengen request lagu, kita masih terima requestan kalian sampai jam 12 siang ini ya teman Pro 2. Jadi buat yang pengen dengerin 105,1 FM, ya kalian bisa banget ya request di sini. Kita spesialin dulu deh buat Arif Saifullah nih. Ada Ungu dengan Nafasmu Ungu. By the way, barusan mampir ke Bengkulu ya kemarin. Ada yang nonton enggak teman-teman?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada satu lagu tadi dari Raisa ya, lewat Bila. Jadi buat teman-teman yang kebetulan baru aja dengerin 105,1 FM ya, jadi kalau kalian mau ikutan request, kita masih punya 50 menit lagi bahkan ya, masih lama nih sampai jam 12 siang. Kalian masih bisa ikutan request, bisa banget ya untuk nomor WhatsAppnya di 0811 7322330. Atau kalian juga bisa ikutan lewat live chat TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu yang juga lagi live di siang ini, oke? Dari Raisa nih teman Pro 2, kita bakal ke Mahen Pura-Pura Lupa. Spesial aja tadi buat yang udah request ya, ada Aim Mustaqim tadi mau dengerin Pura-Pura Lupa. Terus kita juga punya Anji, Bidadari Tak Bersayap, dan Plain White setelah itu.

Pelangi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Tulus lewat Teh Hijau. Selamat siang buat kalian semua. Menuju jam makan siang nih teman Pro 2, sambil request di 105.1 FM itu bisa banget kalian lakukan ya. Atau kalian juga bisa ikut gabung di TikTok live kita di @pro2bengkulu ya. Thank you banget buat teman-teman yang ada di TikTok yang udah join juga, udah follow juga, udah share juga, terima kasih ya. Kita punya Chris Patih habis ini. Spesial buat Roger J di TikTok, dia pengen dengerin lagunya Chris Patih tadi katanya. Jadi silakan ya, kita masih punya cukup banyak waktu ya teman-teman Pro 2 untuk terima requestan kalian. Jadi ditunggu aja. Untuk yang masih pengen ikutan request, kenapa jadi belibet dah ngomongnya. Kalian bisa request di 0811 7322330 ya. Ada yang mau dengerin Sabrina Leanor juga. Oh iya, dari tadi ya Sabrina Leanor dia belum dikaputerin loh. Udah di request sama teman-teman yang ada di WhatsApp tadi ya. Ya udah kalau gitu kita ke Sabrina Leanor dulu kali ya, karena udah dari tadi nih ngantri banyak banget yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk semuanya, dan masih di santai siang. Untuk kesempatan di siang hari ini, kita di jam 11.38 menit, kita punya 20 menit lagi ya teman Pro 2 untuk ya nemenin kalian di Pro 2 Hitlist di kesempatan siang hari ini. Kita masih punya Sal Priadi, ada Titik di Ujung Doa, terus ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, dan ada The Massive ya, Sudahi Pri ini. Jadi buat teman-teman yang masih pengen request, ya gak punya banyak waktu lagi juga, jadi kalian bisa request sekarang juga. Oke, nomor WhatsApp untuk request di 0811-7322-330 atau bisa ikutan di live TikTok kita di @pro2bengkulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ngobrol 2 Afgan Cinta Tanpa Syarat dan pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini kita bakal lanjut dengan update informasi dari kuliner dan UMKM hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bareng juga untuk nemenin kalian semua dan tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Lawan Pro 2 pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Saat kita dengarkan teman Pro 2 kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 yang muslim dimanapun berada.

Halo Pro 2, update informasi dari kuliner dan UMKM. Jadi di update informasi kali ini kita ngomongin tentang kue tradisional Bali yang cukup menarik nih. Namanya JJ Bendu khas Jembrana ya. Jadi di Kabupaten Jembrana Bali, ternyata dia cuma keindahan alamnya saja yang sangat terkenal. Kekayaan budayanya juga sangat baik dan mempunyai beragam kuliner tradisional yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah JJ Bendu. Ini adalah kue tradisional khas Jembrana yang menjadi favorit masyarakat sekaligus incaran wisatawan sebagai oleh-oleh khas daerah setempat ya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id di mana JJ Bendu merupakan kue berbahan dasar tepung ketan dengan isian unti, yaitu ada campuran kelapa parut dan gula merah yang dimasak hingga legit. Dan kue ini tentunya dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dikukus hingga matang sehingga menghasilkan aroma wangi serta khas yang tekstur dan kenyal. Sebenarnya rada mirip kayak lemper teman Pro 2, tapi dia isinya kelapa parut sama gula merah gitu ya. Nah, JJ Bendu ini bukan sekedar makanan ringan atau kue tradisional di sana. Jadi ini tuh dianggap kue yang punya nilai budaya dan sangat kerap hadir dalam berbagai upacara adat. Bisa juga hadir di kegiatan keagamaan hingga acara resmi atau formal non formal yang ada di desa. Nah, kehadiran kue ini menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur serta penghormatan pada tamu dan leluhur mereka. Wah, itu dia ya. Satu kuliner dari Jembrana, JJ Bendu, teman Pro 2.

Kalau Pro2, kalau kalian punya anak yang kebiasaannya ngorek hidung lalu ya nelan lendirnya sendiri atau ingus gitu ya Tuan Pro2, mungkin ya jadi orang tua pasti resah ya. Jadi informasi ini dikutip dari Life Science, di mana kebiasaan mengorek hidung dan memakan atau menelan ingusnya sendiri itu dikenal sebagai istilahnya mukofagi. Jadi perilaku ini tidak hanya ditemukan pada anak-anak, tetapi sejumlah orang dewasa juga kerap melakukannya. Nah, penelitian terhadap 200 remaja di India pada tahun 2001 aja misalnya, mereka menemukan hampir seluruh peserta mengaku pernah mengorek hidung. Ya udah pastilah. Kayak ngorek hidung tuh hal yang lumrah ya, karena ngeluarin kotoran dan lain-lain. Nah, sejumlah ahli menganggap kalau perilaku ini berkaitan dengan rasa ingin tahu dan itu kebiasaan hingga kondisi hidung yang merasa tidak nyaman. Nah, ahli biologi evolusi Anne Claire Fabry mengatakan kalau perilaku serupa juga ditemukan pada sejumlah spesies primata. Dan menurutnya ingus itu sebagian besar terdiri dari udara, sedangkan sisanya mengandung protein dan karbohidrat serta garam. Gitu ya, jadi sebenarnya perilaku ini ya normal-normal aja sebagai bentuk rasa penasaran gitu. Ya, dan pada beberapa kasus mengorek hidung itu bahkan bisa menjadi kebiasaan yang dilakukan secara otomatis sebagai cara menenangkan diri. Kalau dia sih ngorek hidungnya literally ngebersihin hidung sih. Dan umumnya sih paling enak tuh sebenarnya pas kita mandi ya teman Pro2. Ya, itu akan lebih nyaman karena dia apa ya, gampang lah buat dikeluarin gitu, ketimbang pada saat biasa ya udah pasti agak keras dan kadang tuh bisa bikin luka kalau kita korek sembarangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tawa Pro 2 adalah Child Lewat Duka. Dan kita di informasi olahraga dulu nih teman Pro 2 di siang ini. Nah, tadi kamu ngomongin tentang debut pertama dari pemain-pemain baru Barcelona di pertandingan pertama La Liga Barcelona dini hari tadi ya teman Pro 2. Ada Anthony Gordon yang tampil sangat impresif gitu ya, di mana dalam laga debutnya dia di La Liga bersama Barcelona, Gordon menyumbang 2 assist dalam pesta gol Blaugrana, di mana laga di kandang LC tersebut dimenangkan Blaugrana dengan skor 5-0. Dan yang menarik perhatian Dika adalah Anthony Gordon tuh ada di posisi 1v1 sama kiper, dan dia tuh ngoper loh, ngasis bukan ditembak langsung. Itu beneran kedewasaan seorang pemain sepak bola sih. Kalian bayangin ya, depan gawang 1-1 sama kiper, dia milih oper ke kanan karena possibility-nya temennya tuh akan lebih mudah cetak gol. Sebenarnya dia bisa aja tuh cetak gol langsung kalau dia mau, tapi dia ngoper dan disambut gitu sama Fermin Lopez. Keren banget Gordon ya. Yang pasti Gordon direkrut dari Newcastle di bursa transfer musim ini, dan dia bermain di menit ke-65 menggantikan Lamine Yamal, dan pada saat itu Barcelona udah unggul 2-0. Nah, setelah dia bermain, dia kemudian memberikan assist untuk gol ketiga. Kemudian dia memberikan assist juga untuk gol keempat ya. Keren banget itu. Ya, start yang cukup bagus. Bagus banget malah ya buat Barcelona dengan menang 5-0 ya. Mereka di puncak klasemen ya. Selisih defisit golnya banyak banget itu 5 ya. Dan membuka La Liga dengan sangat gemilang ya. Oke, kali ini kita punya Gea Indrawari ya, dan bara suara juga ada terbuang dalam waktu. Spesial aja buat kalian semua.
1: Sampai siang di Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ada Budi Doremi lewat tolong. Kita masih di updatean informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, kalau kalian ngelihat pertandingan MU yang pertama kemarin, ada sesuatu yang menarik ya. Jadi ada satu gol yang mana gol ini tuh jadi meme rame bagi di sosial media. Dia nggak ngerti ya kenapa akhirnya MU itu memberikan lawakan lagi di pertandingan pertama, dan ya udahlah, jadi hiburan banget buat para pundit-pundit sepak bola ya. Jadi Hull City melawan Manchester United ya di pekan pembuka Liga Inggris, dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan ya. Hull City ya, tim promosi ini menang 2 gol, dan tipikal golnya sama banget teman Pro 2. Jadi adalah gol yang kedua gitu ya, di mana gol ini dicetak oleh Ayaji. Itu udah lahir dari situasi bola kedua, dan dirinya tuh menyambar bola liar di depan gawang MU yang terbuka lebar. Padahal di sana ada Mazraoui ya, Mazraoui yang menjaga dia. Tapi si Mazraoui ini kan niatannya pengen ngeblok, cuma dia enggak bisa bergerak karena kenapa? Dipeluk sama Harry Maguire. Padahal si Mazraoui ini lagi jagain si Ayaji. Akhirnya tuh gak tahu ya, Maguire tuh kayak kosong banget gitu meluk temennya sendiri. Mungkin dipikir itu pemain lawan. Jadi akhirnya ya lepas lah gitu si Ayaji, dan berhasil nyetak gol gitu. Nah videonya rame dah tuh, jadi guru. Ampun guru. Adi tuh lucu banget sumpah ya. Bisa-bisa ada gol kayak begitu ya teman Pro 2. Ya udahlah ya. Kalau kata fansnya MU, tsunami itu muncul setelah surut, apa setelah ombaknya surut dulu baru muncul tsunami. Jadi ya, tsunami tropi apakah benar akan datang ke MU di musim ini? Karena udah beberapa musim nih tsunami mulu, depannya mulu tiap awal musim tsunami tropi, tapi kagak pernah kejadian gitu. Masalahnya jadi lawakan pundit-pundit sepak bola jadinya.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Tahu gimbal, makanan tradisional khas kota Semarang ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, dipadu dengan aneka sayuran seperti kol yang dirajang, tauge, telur, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang encer karena menggunakan petis udang sebagai pengencernya. Asal mula dinamakan tahu gimbal bukan karena pemiliknya berambut gimbal, tetapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai garing dan disajikan dengan beberapa pelengkap.

Taman Pro 2 pukul 13 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan informasi dari sepak bola Taman Pro 2. Jadi Taman Pro 2 kemarin itu Atletico Madrid juga melakukan pertandingan pertama mereka ya, tapi ada yang cukup menarik dan akhirnya itu rame lah di sosial media adalah tentang bagaimana ekspresi dari Julian Alvarez gitu ya, yang dia hadir di pertandingan melawan Villarreal tanpa senyum sedikit pun, kayak cemberut gitu, nggak kayak nggak happy gitu ya Taman Pro 2. Nah, Atletico melawan Villarreal itu di kandangnya Wanda Metropolitano, dan pemain Argentina itu jadi subjek panas sepanjang musim ini karena memang dia tuh sebenarnya pengen hengkang dari Atletico tapi ditahan sama klubnya gitu. Barcelona tuh tertarik sama dia dan ya, tapi nggak tahu ya, Atletico tuh kayak tarik ulur dan malah ngajuin klausul 500 juta euro gitu untuk nebus kalau mau jasanya Julian Alvarez gitu ya. Alvarez yang masuk di menit ke-66 menggantikan Mark Pobli lagi-lagi tidak berekspresi riang dan tersenyum, dan itu membuat fans tuh pada menyorak-nyoraki dia. Ya, bermain selama 24 menit Alvarez cuma melepaskan sekali tembakan dan itu diblok, dan usai laga berakhir imbang 2-2 Alvarez juga cuma menyalami rekan-rekannya di lapangan dan langsung cabut gitu. Dan itu tuh ya apa ya, bikin fans tuh gak happy. Nah, Alvarez sendiri masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid itu sampai 2030. Nah, Barcelona memang sangat berminat tapi Los Colchoneros ini tuh enggan melepaskan strikernya. Oke lah, itu dia informasinya Taman Pro 2. Dan kali ini kita ke satu lagu dari aku, JJ.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Teratur Wakam 1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Ada Ken Reese tadi ya, lewat masih seperti yang dulu. Dan kali ini kita ke informasi dari dunia entertain ya, teman Pro 2. Jadi selamat siang aja buat kalian semua yang lagi di 105,1 FM.

Taman Pro 2. Jadi kemarin ini Dika juga lihat postingannya sih dari akun Instagram Podcast Agak Lain, di mana kuartet Podcast Agak Lain yang terdiri dari Oki Rengga, Benedion, Indra Jegel, dan Boris Bokir ini menyatakan kekecewaannya terhadap panitia acara Cacarita yang digelar di Makassar pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin ya. Jadi melalui surat pernyataan yang mereka unggah di Instagram, Agak Lain menyebut kalau panitia tidak profesional karena belum menyelesaikan kewajiban administrasi mereka. Tapi yang respect sama teman-teman Agak Lain ini adalah walaupun panitianya belum menyelesaikan administrasi, tapi mereka tetap tampil all out untuk mengisi acara itu. Keren banget ya. Jadi mereka sebenarnya punya hak aja buat kayak ya udahlah nggak nampil ya, ngapain administrasi belum kelar gitu, duit-duitnya belum kelar, ya mereka nggak mau nampil gitu. Tapi mereka tampil dan menghibur penonton yang datang ke Cacarita gitu. Nah ya, karena itu ya mereka membuatlah surat terbuka dan akhirnya tuh dibaca sama netizen. Ya penyelesaiannya sih harusnya udah beres ya, setelah Sabtu kemarin rame banget itu postingannya di sosial media. Dan sekarang memang media sosial itu jadi sarana buat berkomunikasi dan buat justifikasi juga teman-teman.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih yang diumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkul, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih update informasi dari dunia entertain ya buat kalian semua. Kalau kalian lagi ya ngikutin kasus-kasus arisan bodong ya, gak cuma di Bengkulu aja yang sempat rame kemarin. Ya di Indonesia ini banyak banget kasus arisan bodong dan gak tahu ya kenapa banyak aja gitu orang yang kena masalah gitu. Nah baru-baru ini artis pemeran Ratu Felicia membantah kalau dia dikaitkan dengan kasus dugaan arisan online fiktif yang total kerugiannya mencapai 71 miliar rupiah, teman Pro 2. Waduh, banyak bener ya. Jadi Ratu menyebut dirinya justru menjadi pihak yang dirugikan karena namanya ikut diseret dan diberitakan dalam kasus yang fantastis ini nilai kerugiannya. Ratu Felicia sendiri memastikan kalau dirinya bukan sosok yang dimaksud dalam kasus arisan online itu. Dan memang kesamaan nama itu membuat dia yang keseret gitu ya, teman Pro 2. Jadi memang beberapa waktu lalu adalah kasus informasi gitu yang beredar kalau dugaan ya inisialnya tuh RF gitu, jadi orang yang ada di balik ya arisan online fiktif dengan total kerugian mencapai 71 miliar rupiah dan itu di wilayah Jawa Timur, teman Pro 2. Wah, ini mah kayaknya Bengkulu belum seberapa nih dengan nilai seperti ini, tapi ini tuh jadi pelajaran ya buat siapapun lah gitu. Yang namanya main arisan, investasi, kalian make sure banget lah, hati-hati gitu. Jangan sampai hanya manis di depannya aja, belakangnya akhirnya kalian rugi gitu. Yang namanya investasi sih, daripada nitipin uang dan beranak pinak, dan itu juga dalam Islam ya tidak diperbolehkan. Lebih baik memang cari instrumen investasi yang benar-benar sah, resmi, dan diawasi sama OJK.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu lagu dari Siska Saras ya, lewat katanya cinta. Masih ingat seorang aktris asal Indonesia namanya Sarah Azhari, siapa sih yang gak kenal ya? Tapi udah lama nih gak kedengeran namanya. Nah, baru-baru ini Sarah Azhari itu kembali menginjakan kakinya di Indonesia setelah dia lama banget tinggal di Amerika Serikat. Kurang lebih 16 tahun ya dia di sana. Wah, ini kalau kayak kalau anak-anak milenial tuh pada tahu dah ini Sarah Azhari siapa. Kalau anak sekarang dia kan gak yakin mereka tahu ya. Nah, kedatangan Sarah Azhari kali ini tidak hanya untuk sekedar berlibur singkat, melainkan katanya sih dia punya rencana untuk menetap dalam waktu yang cukup lama di tanah air. Ya, jadi kepulangan adik Ayu Azhari ini membawa misi khusus terkait kelanjutan karirnya di dunia hiburan yang sempat dia tinggalkan. Nah, sejak tiba, dia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa manajemen untuk mendiskusikan potensi pekerjaan atau ya proyek-proyek yang bisa dia kerjakan di Indonesia. Meski sudah belasan tahun menetap di Amerika Serikat, ya Sarah Azhari itu tetaplah ya namanya ya orang yang pernah punya karir bagus di industri hiburan tanah air tuh tinggalnya di Amrik balik lagi ya udah pasti gitu. Kayak relasi lamanya tuh masih ada gitu. Cuma yang jadi penasaran apakah dia akan comeback secepat ini gitu ya dengan ya mungkin film atau apa gitu. Itu yang masih ditunggu. Cuma sih kayaknya kalau Indonesia ya dengan skena yang sekarang sih ya kayaknya nunggu aja nih dia muncul di podcast-podcast YouTube para selebriti ya, ya kan. Ya udah deh teman Pro 2. Kali ini kita ke lagu dari Yofi and Denuno featuring Dinda Gania, Relung Hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dan saya Dika harus pamit undur diri.

dari Santai Siang untuk edisi Senin 24 Agustus ya, di edisi kali ini. Abis ini kalian bakal ditemenin Intan di Sore Ceria. Saya Dedika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu kamu di sore ceria hari ini bareng Intan. Gimana kabarnya hari Senin kamu? Apakah masih aman atau kayak udah energinya tinggal 20% aja? Aduh, yang dari tadi sibuk kerja, kuliah, sekolah, beresin tugas, atau bahkan kayak hari ini banyak banget rapatnya kayak gak ada habisnya. Santai, santai, tenang dulu karena di sore ceria aku bakal puterin lagu-lagu enak buat kamu. Senin tuh boleh sibuk ya, tapi jangan lupa juga kasih jeda buat kamu sendiri teman Pro 2.

Bidara di Bengkulu kembali menggelar audisi Bidara Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bidara Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bitaradio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bidara Radio dengan hashtag #BidaraRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bidara Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, ada gak yang pengen mulai lari tapi kayak takut baru bentar lari udah ngos-ngosan? Tenang, jangan langsung gaspol ya. Buat kamu yang baru mulai, tubuh tuh perlu waktu buat beradaptasi. Jadi coba awali dengan jalan cepat dulu, diselingi lari ringan. Jadi gak perlu buru-buru ngejar pace atau jarak jauh. Jangan lupa pemanasan, pakai sepatu yang nyaman, tambah jarak dan durasi secara bertahap, dan kasih tubuh kamu tuh waktu buat istirahat. Dan yang paling penting, kalau muncul rasa sakit yang ganggu, jangan dipaksakan. Harus dengerin gimana kondisi tubuh kamu, teman Pro 2. Jadi intinya bukan siapa yang paling cepat, yang paling jauh, tapi siapa yang bisa konsisten dan tetap nyaman menjalankan itu. Jadi gimana nih, ada yang udah mulai pengen coba buat lari?

Teman Pro 2 mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Nggak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari atau cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung, udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, loh, loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu, syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll-scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi, lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement
2: enggak.
1: Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak. Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Info Pro 2. Dewan Pro 2 masih dalam rangkaian RRI Fest 2026, RRI Bengkulu bakal menggelar aksi cinta lingkungan lewat penanaman pohon di sekitar kantor RRI. Rencananya tanggal 3 September 2026 bakal ditanam puluhan pohon termasuk pohon alpukat. RRI juga menggandeng BPDAS sebagai penyedia bibit dengan beberapa jenis pohon seperti alpukat, durian, ketapang, dan lainnya. Di RRI Fest 2026, RRI Bengkulu juga bakal menggelar aksi sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatannya akan berlangsung 3 September 2026 di kantor RRI Bengkulu, bekerja sama dengan PMI Provinsi Bengkulu, dan panitia menargetkan terkumpul 50 kantong darah. Lewat aksi ini, RRI ingin ikut membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Bengkulu. Jadi buat kamu yang memang memenuhi syarat untuk donor, yuk ikut ambil bagian. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, udah di sore ceria nih. Sore ini bakal ngajak kamu pergi jauh, hihi. Karena bakal cerita-cerita seputar Kepulauan Mentawai. Kalau biasanya kan orang tuh pergi-pergi jauh tuh identik sama liburan ya. Tapi kali ini ceritanya beda. Ada anak muda yang memilih pergi jauh untuk mengabdi menjadi relawan guru, tinggal bersama masyarakat dan menjalani keseharian yang mungkin jauh berbeda dari yang biasa dia temui. Mulai dari ngajar anak-anak, beradaptasi dengan kehidupan di Mentawai, sampai tinggal di sebuah kampung muslim yang suasana keislamannya itu justru terasa begitu kuat, walaupun ada di tengah masyarakat yang beragam. Nah, sore ini aku bareng teman aku, Ayu Astika Sari Ara, relawan guru Mentawai dari Sekolah Guru Indonesia. Halo, Assalamualaikum Ara.
1: Halo Mbak, Waalaikumsalam.
0: Hai, apa kabar kamu Ara?
1: I feel good. Oh, I feel so good. Oh, I feel so, oh, I feel so, oh, I feel so good.
0: Tetap ya, feel so good walaupun lagi bapil. Ra, sebelum kita ngobrol seputar Mentawai nih, sebelum kita ngobrol jauh, aku tuh pengen tahu dulu dong, Ara kenapa ya memutuskan untuk jadi relawan guru ini, Ra?
1: Kenapa ya?
0: Panggilan.
1: Panggilan hati, panggilan jiwa. Karena memang dulu pernah jadi relawan juga kan waktu di Papua. Terus ketemu sama guru, salah satu guru di sana yang punya semangat mengajar dan berjuang yang tinggi di tengah keterbatasan dan juga segala halangan dan rintangan yang ada di sana, tapi tetap mau mengajar gitu ya. Dan dari situ juga akhirnya terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan beliau, tapi gak cuma di satu tempat, tapi ke beberapa titik, sama di wilayah 3T juga di seluruh Indonesia, supaya bisa membawa semangat dan cerita beliau ke guru-guru lain gitu, dan bisa memberikan inspirasi bahwa wilayah 3T itu barangkali memang terbatas, tapi kalau secara semangat gitu ya, itu gak kalah jauh dari teman-teman yang hidupnya di kota.
0: Oke, terus pas akhirnya tahu kalau kamu tuh bakal ke Mentawai, gimana tuh? Happy kah? Agak deg-degan kah? Atau seperti apa, Ra?
1: Waktu daftar itu kan cuma ditulisnya Mentawai doang gitu ya. Saya gak tahu Mentawainya tuh di bagian mana. Yang terpikir itu kan kalau dengar kata Mentawai itu kan ada yang namanya adat di sana tuh, ada yang namanya si kere, ya tabib atau dukun adat gitu yang ada di sana. Saya pikir tuh saya mau ditempatin di sana gitu, ketemu masyarakat adat gitu ya, terus tinggal di hutan-hutan gitu, yang kemudian seru gitu ya, lihat pantai-pantai yang biru gitu. Itu kan kalau yang dijual di open trip tuh suka kayak gitu kan. Tapi pas nyampe tuh kayak, aduh, bukan, ternyata tidak sesuai ekspektasi.
0: Padahal kamu ngebayangin kayak yang di trip-trip.
1: Iya.
0: Oke, dan ternyata setelah sampai di sana, apa tuh realita yang kamu temui?
1: Saya baru tahu, karena emang ini gak baca secara jelas gitu ya geografisnya. Saya baru tahu ternyata Mentawai yang dimaksud itu Kepulauan Mentawai yang paling ujung.
0: Okay.
1: Jadi kalau kayak Enggano gitu ya, kalau Bengkulu kan ada pulau terluar namanya Enggano. Enggano kan satu pulau aja. Kalau di Mentawai itu ternyata banyak pulau-pulaunya gitu, termasuk juga pulau-pulau kecil. Nah, saya tuh taruh di paling ujung, namanya Pulau Pagai. Pulau Pagai itu dipecah lagi, Pagai Utara, Pagai Selatan. Nah, saya ditempatinnya di Pagai Selatan. Dan ternyata jauh banget. Saya pikir ada pantai-pantainya, ternyata nggak ada. Jadi memang ada laut, tapi kita masuk lagi, nanti nyusur sungai, masuk-masuk ke desanya, ke kampungnya, dan itu lumayan menguras energi dan tenaga. Bayangin Mbak Intan, dari Padang tuh 12 jam naik kapal. Habis itu nanti berhenti di kecamatan, dari kecamatan 1 jam lagi naik perahu kecil.
0: Jauh sekali, aduh. Tapi keseharian Ara di situ kayak gimana, Ra? Apa aja yang
1: kehariannya? sebenarnya tugasnya di situ ngelatih guru-guru yang ada di sekolah gitu ya. Jadi di situ itu nama kampungnya kan Kampung Tubeket. Kampung Tubeket, iya Tubeket, Kecamatan Pagai Selatan gitu ya. Nah, di situ ditempatin di namanya MIS, Madrasah Ibtidaiyah Swasta gitu. Ternyata itu sekolah filial. Sekolah filial itu sekolah kayak kelas jauh gitulah. Okay. Jadi ada sekolah induknya yang ada di kecamatan. Jadi di desa itu tuh nggak punya sekolah. Itu adanya tuh di kampung sebelah, tapi di sana itu nonis gitu. Jadi cuman kampung itu doang yang istrinya muslim. Oh. Jadi kalau mau sekolah berarti anak-anaknya harus ke sana kan. Jadi akhirnya dibuatlah sekolah filial gitu ya, menginduk ke kecamatan Misi Kakap. Nama kecamatannya Sikakap. Ibu kata kecamatannya Sikakap, jadi menginduk ke sana. Saya ngelatih guru yang ada di sana. Ada dua guru lokal, asli orang sana. Satu lagi itu ada da'i pengabdian, Mbak.
0: Iya,
1: jadi ada da'i. Jadi ada da'i dari suatu lembaga amil zakat gitu yang ditempatin di sana selama 2 tahun. Jadi beliau itu bantu mengajar di sana. Jadi saya ngelatih mereka untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi mereka gitu, dan ngajarin juga tentang PJBL, Project Based Learning, ya kurang lebih pembelajaran berbasis proyek gitu. Kayaknya Mbak Intan lebih paham gitu ya, kayak mirip-mirip P5 gitulah di sana. Okay. Sama menggerakkan, sebenarnya sih menggerakkan pemuda untuk ikut terlibat dalam pendidikan, kayak bikin taman bacaan masyarakat. Kemudian bikin kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan pendidikan di sana. Contohnya upacara gitu ya. Jadi kan di situ itu ternyata dari awal berdiri itu sampai sekarang, ya mungkin kurang lebih 5 tahun gitu ya, aktif lagi sekolahnya. Itu tuh baru awal-awal doang ngelaksanain upacara, dan itu bisa dihitung jari. Wow. Jadi pas saya ke sana, saya lihat yang benderanya aja kagak ada gitu ya. Jadi akhirnya saya minta tolong da'i di sana, guru-guru, ayo kita bikin lagi upacara. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, walaupun ya memang kadang-kadang belum konsisten dan mereka masih kadang masih butuh proses untuk menyiapkan anak-anak untuk siap upacara.
0: Oke, hayo loh yang suka males upacara, bayangkan di sana tiangnya aja nggak ada tuh, tiang benderanya. PR enggak tuh. Tapi Ra, gimana tantangan kamu ketemu sama guru-guru di situ? Apa yang kerasa kayak wow, ini tantangan banget nih melatih teman-teman guru yang ada di sana?
1: Challenging banget sih emang, Mbak. Ternyata orang-orang di Mentawai itu, terutama di tempat itu ya, di Tubeket itu, banyak yang belum terlalu paham bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi mereka tuh biasa pakai bahasa Mentawai gitu. Dan itu tuh bahasanya tuh kayak mana ya, beda gitu ya sama bahasa Indonesia, dan dia agak ke Arab-Araban gitu. Misal kayak bilang kemana, kaipa kan kalau bahasa Arabnya kan di mana gitu ya. Ya dia agak Arab-Arab gitu. Terus kayak besar, mengoiso gitu. Terus bilang makan, mukop, minum, mulok.
0: Okay.
1: Bahasanya tuh beda gitu, dan mereka belum terlalu fasih dengan bahasa Indonesia. Sedangkan saya kan lebih banyak pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ketika ngelatih guru-guru, ngejelasin ke mereka pakai bahasa Indonesia, apalagi yang mungkin agak-agak menurut mereka agak high, itu mereka agak bingung. Misalnya saya bilang, hari ini Bapak Ibu kita belajar tentang Project Based Learning gitu ya, atau PJBL gitu ya. PJBL tuh diadaptasi dari bla bla bla. Nanti ada yang nanya, guru Ara, adaptasi itu apa ya? Adaptasi apa ya? Kira-kira saya harus jelasin lagi. Okay. Terus ada lagi istilah-istilah kayak, iya nanti kita akan coba membawa program ini ke ranah yang lebih jauh.
0: Ranah tuh
1: apa? Guru Ara, program tuh apa? Oh ya, ranah tuh apa?
0: Wow, PR ya. Tapi kamu juga pasti belajar banyak hal dari mereka dong, Ra.
1: Iya, belajar banget.
0: Coba, Ra, ceritain ada nggak momen-momen atau ada nggak insight-insight yang kamu dapetin banget dari kegiatan kemarin?
1: Ternyata tuh kalau saya ngelihat ya Mbak, mereka itu kaya dari segi sumber daya alam, karena di situ tuh benar-benar yang masih alami banget dan melimpah. Kayak misalnya Mbak Intan kepengen makan ikan, itu tinggal mancing aja udah dapet, ya udah bisa makan ikan. Kalau kita kan harus beli gitu ya. Mereka tuh tinggal mancing dapet. Pengen makan gurita ada, makan kepiting ada, asal mau nyari gitu. Kalau mau makan sayur juga semuanya bisa aja, belusukan ke sawah cari genjer atau cari kangkung gitu. Terus masih ada, mereka punya sawah, ada sagu, terus ada juga keladi, banyak banyak pisang juga yang juga diekspor ternyata ke Padang gitu ya. Maksudnya banyak banget melimpah gitu. Jadi sebenarnya secara sosial gitu yang terlihat mereka tuh kaya Mbak. Tapi sayangnya dalam mindset itu ada mindset kayak kami tuh miskin, padahal sebenarnya mereka kaya. Jadi miskinnya orang-orang di sana itu menurut saya bukan secara sumber daya atau secara sosial, tapi sebenarnya dari mindset.
0: Oke. Gitu. Ara tinggal di mana selama di sana?
1: Karena relawan ya, tinggalnya di mana aja ya.
0: Di mana aja.
1: Jadi waktu itu ada kelas. Jadi di sana tuh kan ada beberapa kelas gitu ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kelas, tapi ada satu PAUD. PAUD-nya itu udah nonaktif. Jadi akhirnya karena enggak kepake, saya boleh tinggal di situ. Jadi kayak saya tinggal di kelas PAUD yang udah enggak kepake lagi gitu.
0: Oh my god. Terus kamu makannya gimana? Aku ingat cerita kamu deh, yang dulu-dulu kan pas yang kamu di tempat sebelumnya itu benar-benar kayak yang dianterin sayur dan segala macam. Nah, pas di sini gimana nih? Kamu struggling mencari makanan dan segala macam itu, Ra?
1: Ya, tetap ya. Mode relawan ya.
0: Mode bertahan hidup.
1: Mode bertahan hidup yang survive banget itu. Kalau bahan makanan alhamdulillah ada sebagian yang beli, sebagian dikasih, ada sebagian dicari. Kayak tadi ya saya bilang di situ melimpah Mbak. Jadi kayak nggak usah takut kelaparan lah. Pergi ke sawah juga udah dapat genjer, udah dapat kangkung gitu ya.
0: Apa yang
1: nanti kalau musim-musim ini anak murid ngasih ikan.
0: Oke. Apa yang paling sering kamu masak selama di sana?
1: Apa ya? Sering makan kangkung sih. Karena depan rumah ada kangkung.
0: Setiap hari metik ya. Aduh, aduh.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Rah, kamu kan tinggal di kampung muslim di Mentawai itu. Coba dong diceritain seperti apa kehidupan masyarakat muslim di tempat kamu mengabdi kemarin, Rah.
1: Kamu mau tanya dulu nih ke Mbak Intan. Pernah nggak pergi kampung muslim?
0: Enggak.
1: Pasti di lingkungan rumahnya rata-rata muslim kan ya?
0: Mayoritas muslim.
1: As muslim. Kegiatan apa sih yang biasa ada di masjid?
0: Ada kajian, mengaji bersama. Apa? Kalau ada kegiatan paling lomba-lomba gitu. Apa Ra kalau di situ Ra?
1: Kalau untuk anak-anak ada enggak yang lebih spesifik?
0: Lomba azan. Lomba hafalan. Lomba.
1: yang rutinitas gitu ada enggak, Mbak?
0: Tidak sih.
1: Enggak, oke. Kalau Mbak Intan datang ke Tubeket, Mbak Intan kaget. Karena ini modelannya benar-benar kampung ini tuh modelan semu-semu pesantren.
0: Wow. Ngapain mereka?
1: Iya, jadi ternyata saya juga bertahu gitu ya. Semua orang yang di sini, tinggal di sini, itu kalau perempuan itu wajib pakai jilbab.
0: Okay.
1: Nggak boleh nggak pakai. Mau keluar, mau ke sawah, mau kemana pun harus pakai jilbab. Kecuali kalau dalam rumah ya. Jadi Mbak Intan nggak akan nemuin orang yang nggak pakai jilbab di sini. Dan kalau kita nggak pakai jilbab pasti ketahuan. Ini pasti orang non-muslim nih. Atau ini orang mungkin belum tahu peraturan kampung. Okay. Dan nggak boleh orang non-muslim tinggal di situ. Semuanya muslim. Itu yang pertama. Kalau untuk di masjid, masjidnya itu makmur banget. Jadi sholat 5 waktu itu pasti azan dan berjamaah.
0: Semuanya?
1: Jadi, kalau misalnya siang biasanya cuman anak-anak doang. Tapi kalau kayak subuh, malam gitu, masyarakat ikut. Dan anak-anak di sini, Mbak, memang konteksnya di Bima ya. Jadi mereka itu wajib sholat 5 waktu di masjid, mau perempuan, mau laki-laki, dan mereka semua di absen.
0: Waduh.
1: Dan setiap, iya, setiap habis subuh sama sholat asar itu baca al-masurah, yang zikir pagi, zikir petang itu, dan mereka di luar kepala hafalnya.
0: Wow.
1: Kalau nggak sholat, itu habis isya itu disidang, dipukul pakai rotan. Siapa yang nggak sholat?
0: Fuck. Bener-bener pesantren sih.
1: Iya, dan mereka kalau habis maghrib itu ngaji, kita emang ada guru ngajinya di sana, pemuda-pemuda. Habis isya nanti diceramahin apalah bla bla bla bla, diajarin bahasa Arab. Bahkan kayak kalau habis maghrib, habis isya kan ada qobliyah ya, ada salat sebelum, ada sunnah sebelum salat isya itu. Mm-hmm. Itu anak-anaknya pada salat qobliyah itu, tapi diawasin sama gurunya. Jadi kalau ada yang main-main, langsung pukul pakai rotan.
0: Astaga. Sebagai orang yang datang ke situ, berapa lama kamu ngerasa kayak, wah aku udah bisa diterima nih sama mereka? Ada gak momen-momen yang kerasa kayak agak susah juga ya penyesuaian diri di situ? Atau enjoy-enjoy aja?
1: Sebenarnya ngelihat orang-orangnya sih, karena mereka kan udah biasa ya, kayak udah bertahun-tahun tuh suka kedatangan relawan kan, kayak dari dai, dari mana. Jadi mereka sebenarnya lebih terbuka untuk kedatangan orang baru. 2 mingguan itu saya udah ngerasa kayak saya udah diterima di sana. Cuman ya balik lagi, karena memang program pendidikan itu tuh yang intensif, kayak yang saya lakukan itu baru. Selebihnya kan program-program agama gitu ya dari dai. Jadi ada butuh beberapa penyesuaian yang kemudian harus mau nggak mau tuh harus sama-sama diterima sama saya dan orang tua. Kayak misalnya saya ngajakin anak-anak bikin kebun di belakang sekolah, kebun sayur gitu kan. Karena di sana emang susah sayur mbak gitu, dan ternyata orang-orang di sana nggak pada suka makan sayur. Tapi menurut saya ini penting untuk pertumbuhan anak-anak mereka dan juga menanamkan kebiasaan hidup yang baik gitu ya, untuk pemenuhan gizi. Ya makanya saya ajak mereka bikin pagar. Tapi ternyata lama sekali ya prosesnya. Ngajak, minta anak-anak itu bawa bambu, kan di situ banyak bambu ya. Minta anak-anak bawa bambu buat pagar sekolah itu sampai sebulan lebih. Ya karena nggak biasa. Ngapain sih bawa bambu gitu?
0: Iya. Ada momen kamu ngerasa, aduh sanggup nggak ya sampai selesai?
1: Ada.
0: Kamu menangis dan menyadari jauh banget dari Bengkulu, aku rindu Bengkulu gitu, ada nggak sih Ra?
1: Oh nggak sih, kalau gitu kan kalau itu udah biasa
0: udah
1: sih
0: biasa.
1: Kalau dulu kan jalannya lebih jauh, paling agak khawatirnya sama program aja sih, kayak ini program bisa nggak ya masuk di mereka, terus kayak bisa nggak ya sustain, karena saya tuh ternyata di situ nggak lama, cuma 3 bulan doang.
0: Lama
1: jadi
0: itu?
1: Ada PR. Kenapa mbak?
0: Lama dong 3 bulan.
1: Biasanya lama, setahun. Ya?
0: Setahun. Gila sih. Apa yang kamu lakukan biar kayak kamu yakin program-program yang kamu lakukan itu tuh bener-bener berkelanjutan, nggak yang kamu pulang programnya juga udahan gitu loh, Ra?
1: Apa ya? Sebenarnya lebih ke membangun mindset dan trustnya mereka sih, kalau yang kita lakukan ini memang penting, ini berguna buat mereka, dan kemudian apa yang dilakukan ini sebenarnya masih tetap bisa dilakukan tanpa saya. Makanya kayak PJBL atau Project Based Learning gitu ya, atau P5 itulah ya, itu memang diambil dari potensi-potensi alam yang bisa dan memungkinkan dilakukan. Kayak kita bikin kebun sayur di sekolah yang bambunya diambil dari sekitar gitu ya, memang banyak bambu di sana, dan kemudian bibit-bibitnya juga dikasih sama orang tua murid. Okay. Jadi mau gak mau menyadarkan mereka bahwa bikin kebun sayur tuh gak susah kok, dan ini mau budget karena memang mengandalkan potensi alam yang ada. Yang kedua juga waktu itu kita bikin yang namanya saburai, sampo bunga rayo. Bunga rayo itu bunga kembang sepatu ya, itu banyak banget di sepanjang desa tuh tumbuh. Jadi kita bikin sampo karena kita tahu khasiatnya. Dan itu saya ajarkan gitu ke guru-guru supaya, ayo bisa lo bikin sampo dari bunga rayo. Nah, poinnya adalah, pertama memberikan mereka pemahaman bahwa itu penting, kedua mengajak mereka bergerak, ya ketiga adalah menitipkan, karena memang gimana namanya program tuh nggak bisa selamanya kan ada di suatu daerah. Betul. Jadi saya menitipkan kalau bisa ya memang program ini tetap berlanjut gitu kan kepada guru-guru, kepada aktor lokal yang ada, dan terbukti ya salah satunya ya upacara, walaupun yang lain-lain saya nggak tahu ya apakah masih berlanjut apa nggak, tapi paling enggak ada hal yang kemudian mereka teruskan.
0: Oke. Ya mungkin dari 1 sampai 10 gak semuanya bisa berkelanjutan, tapi seenggaknya ada beberapa lah ya yang tidak putus pas kamu pulang ya, Ra.
1: Yep, benar banget.
0: Ra, menurut kamu ada gak yang anak-anak di Bengkulu bisa pelajari dari yang anak-anak di Mentawai lakukan?
1: Apa ya? Hidup kita itu berdampingan sama alam sih, Mbak. Jadi jagalah alam, kembangkan potensi yang ada di alam, gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan alam dan merawat alam. Terus juga yang kedua, kalau ngelihat muslim di sana yang begitu taat gitu dan berusaha mencoba untuk terus belajar, saya yakin sebagai anak-anak muda Bengkulu, khususnya yang beragama muslim gitu ya, agama Islam gitu ya, ya memperkuat iman itu penting, karena kalau nggak punya iman kita pergi ke tempat mana-mana pun ya bakalan terombang-ambing. Dan saya ngerasain banget sih keimanan saya bertambah ketika ada di tempat itu.
0: Oke. Yang justru di kampung muslim itu ya, Ra, kan hari-hari kalau kita di Bengkulu nih ya mostly emang muslim kan, jadi kayak strugglingnya tuh aku gak bilang gak ada tantangannya sih, tapi kan agak gimana ya kalau di mana mana kita sebagai mayoritas pasti beda lah.
1: Nah,
0: kalau ada nih teman pro 2 yang sebenarnya tuh pengen ikut kegiatan kerelawanan seperti kamu, kamu berani mencoba kesana kemari, kamu mendedikasikan waktu kamu, tenaga kamu untuk melakukan hal-hal itu, tapi mungkin ada nih yang pengen tapi takut keluar dari zona nyamannya, terus kayak aduh takut banget mau beradaptasi lagi dari nol di lingkungan baru. Apa yang ingin Ara bilang ke teman-teman yang mau tapi takut itu, Ra?
1: Takut itu cuma ada di pikiran sih. Kalau di kenyataan justru bukan takut tapi jadinya tantangan. Kalau memang ingin pergi jauh gitu ya dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang jauh dari kampung halaman, ya perlu dikuatkan niatnya gitu. Buat apa sih kesana, apa yang mau dilakukan, kuatkan niat, lurusin lagi, kemudian tentukan tujuan yang jelas, dan ya udah pede aja, bismillah gitu. Okay. Saya udah 7 tahun pergi dan alhamdulillah
0: aman aja.
1: Iya.
0: Padahal kecil mungil dan perempuannya. Tapi dia bertahan loh. Ditaruh di mana aja kayak oke, aku akan bertahan walaupun mungkin everyday aku akan makan kangkung, enggak apa-apa. Aduh, Ara.
1: Iya, benar.
0: Tapi setelah kamu tuh di hari-hari kayak oke, kemarin ya, pas masih di Mentawai, ini adalah hari-hari terakhir dan aku bakal pulang. Apa yang paling bikin kamu tuh berat untuk pulang? Ada enggak?
1: Yang bikin berat sih sebenarnya rindu suasananya di sana sih, Mbak, yang sholat 5 waktunya sangat terjaga gitu ya, dan azan sama bacaan Qurannya merdu banget gitu. Itu sih yang paling saya takutin. Saya kayak bisa nggak ya di sekitar rumah atau di Bengkulu dapetin momen seperti ini lagi, karena waktu saya pulang ke, kan saya harus ke Padang dulu ya baru bisa pulang ke Bengkulu gitu kan, transit. Waktu saya ke masjid di sana tuh beda gitu vibes-nya. Yang azan udah orang tua, udah kakek-kakek, nafasnya udah mungkin agak berat gitu. Terus gak ada anak-anak yang ngaji. Itu kerasa banget ketimpangannya gitu kan. Sedangkan kalau di sana kan ngelihat yang azan itu anak muda gitu. Terus azannya merdu, anak-anaknya juga ngajinya bagus-bagus semua. Jadi gak bakal bisa keganti sih suasana seperti itu. Terus yang saya agak takut juga sih ketika apa yang pernah saya ajarkan ke anak-anak itu tidak diteruskan lagi sama guru-guru. Itu kan saya juga ada jam-jam mengajar ya, walaupun sekali.
0: Iya.
1: Ya, saya ngajarin lagu atau saya ngajarin hal-hal yang kemudian mereka bisa jadikan praktis buat kehidupan. Itu saya nggak diajarin lagi sama guru-guru dan akhirnya lupa. Itu sih yang agak saya khawatirkan. Dan yang saya khawatirkan lagi, nggak ada lagi program pendidikan yang berkelanjutan di sana.
0: Okay.
1: Jadi kayak abis saya pulang, nggak ada program lagi yang masuk, ya udah mereka balik ke setelan pabrik.
0: Sayang banget sih. Ada orang-orang yang berkesan kah yang kamu tinggalkan?
1: Banyak.
0: Satu, dua, dan tiganya?
1: Banyak. Pertama, saya dari segi da'i ya. Jadi da'i di sana itu tuh banyak, Mbak. Ada da'i lokal, ada da'i dari lembaga gitu ya. Pokoknya ada dua, ada tiga lembaga lah di situ kalau nggak salah da'inya. Dan mereka tuh punya semangat yang sama gitu. Berdakwah dan menjadikan kampung tuh Beket ini sebagai semacam kampung percontohan lah. Kalau pengen lihat dakwah yang berjalan tuh di kampung ini loh. Karena yang memang kalau saya lihat kampung-kampung lain, tuh Beket yang paling baik gitu dari segi agama ya. Walaupun memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu kalau dari da'i. Kalau dari guru, saya ngelihat ada semangat untuk belajar di guru-gurunya gitu, guru-guru lokal. Hanya saja memang agak terbentur tuh dengan ekonomi ya. Karena tadi di situ ternyata sistem patriarkinya masih sangat tinggi gitu. Dimana perempuan lebih banyak bekerja daripada laki-laki dan itu kerjanya berat. Di sawah, terus ngurusin rumah, harus cari lokan lagi, kadang mereka mancing dan lain-lain. Sehingga waktu mereka itu banyak banget habisnya gitu dan capeknya. Jadi kayak prioritas mereka itu bukan untuk belajar tapi untuk cari uang, untuk cari makan gitu. Tapi masih saya lihat masih ada semangat, hanya saja ya itu tadi karena keterbatasan ekonomi ya, yang tadi miskin dalam mindset pada sebenarnya mereka kaya. Terus saya ngelihat ada pemuda di situ, sebenarnya ada beberapa pemuda yang kemudian bisa jadi penggerak juga, hanya saja mereka belum punya mentor gitu, sehingga ya udah sekedar jadi pemuda aja di sana tapi tidak untuk menggerakkan. Tapi saya overall saya sangat salut dengan kampung itu. Memang kampungnya para da'i sih. Setiap saya ketemu anak-anak saya tanya cita-cita ke depan mau jadi apa?
0: Jadi da'i.
1: Mau jadi ustadz.
0: Oh,
1: mau jadi ustazah.
0: Wow. Semantep itu sih. Jadi kayak menginfluence bahkan sampai ke level anak-anaknya juga ya, Ra. Ra, kapan-kapan ke studio dong kalau udah sembuh.
1: Ya, insya Allah.
0: Kamu ada yang pengen disampaikan nggak buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sore ini? Agak kurang kalau iya, agak kurang ya kalau by phone ya, karena kayak aku tidak bisa melihat kamu menampilkan ukulele itu. Aku takut kamu butuh istirahat sih, karena kayak suaranya tuh kayak aduh susah nih ngomong.
1: Iya, agak berat ini.
0: Berat kan. Gimana? Apa pesannya buat teman-teman
1: ya? Ntar dulu. di Mentawai itu menjadi muslim itu adalah pilihan yang membuat kita harus teguh dalam memegang keimanan. Dan artinya kita siap menjadi minoritas. Tapi justru di tempat minoritas itu lahir para da'i-da'i yang siap berdakwah sampai penjuru negeri. Dan di tempat yang terbatas itu ada guru-guru yang tetap semangat mengajar walaupun hanya digaji seberapa rupiah yang barangkali tidak mencukupi kebutuhan pribadi mereka atau kebutuhan keluarga mereka. Tapi mereka tetap memilih jadi guru yang membersamai anak-anak untuk tumbuh. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata iman itu bisa tumbuh di tempat-tempat terpencil dan terbatas, dan semangat mendidik itu juga bisa terus dipelihara dan dipertahankan sekalipun di tempat-tempat paling jauh.
0: Mantap, Ara. Thank you ya, Ara. Kamu udah berkenan sharing sore ini. Walaupun untuk ngomong aja pun masih susah. Kapan-kapan ke studio ya, kalau udah lebih enaken.
1: Yap,
0: siap, Mbak. Oke deh, Ara cepat sembuh. Dan yep, semoga next time bisa berpetualang lagi, membawa cerita-cerita lagi.
1: Okay, ya, sama-sama Mbak. Sehat-sehat ya Mbak Intan.
0: Iya, Ara. Selamat sore.
1: Sudah diundang.
0: Siap.
1: Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Oke, teman Pro 2, memang ya kalau pergi jauh tuh nggak selalu tentang gimana kita cari tempat baru. Kadang-kadang kita pergi jauh justru untuk menemukan cara pandang baru tentang hidup, tentang orang lain, bahkan tentang diri kita sendiri. Kalau kamu ketinggalan nih sore cerianya, kamu bisa tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: kesehatanmu paling kelompok.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Progo FM.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembelin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun. Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2 tahu nggak, 26 Agustus nanti diperingati sebagai Women's Equality Day atau Hari Kesetaraan Perempuan. Peringatan ini menjadi momen untuk mengingat perjalanan panjang perjuangan perempuan mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Secara sejarah, tanggal ini berkaitan dengan pengesahan amandemen ke-19 di Amerika Serikat di tahun 1920 yang buka hak pilih bagi perempuan. Tapi kesetaraan bukan cuma soal hak memilih, karena sampai hari ini isu seperti kesempatan di dunia kerja, kesenjangan upah, dan akses yang adil masih terus diperjuangkan. Kamu juga bisa ikut ambil bagian mulai dari menghargai pilihan dan suara perempuan, mendukung karya perempuan, sampai menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Karena kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi memastikan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to Less Amp.

Teman Pro 2, kamu tim nongkrong di kafe yang gampang ditemukan atau justru makin senang kalau tempatnya tuh agak tersembunyi? Nah, belakangan coffee shop yang berkonsep hidden gem itu makin banyak bermunculan. Lokasinya bisa di gang kecil, di bangunan lama, atau tempat yang dari luar tuh kayak biasa aja, tapi pas masuk, ternyata nyaman juga ya. Konsep ini ditawari dengan pertimbangan pengalamannya bakal beda, bukan cuma buat ngopi, tapi juga jadi tempat kerja, belajar, ketemu teman, atau sekedar cari suasana baru yang lebih tenang. Menariknya, penelitian tentang hidden gem coffee shop itu menemukan kalau suasana ruang, desain, privacy, sampai keramahan staff itu bisa bikin pengunjung rasa terikat dan pengen balik lagi. Jadi ya, jadi hidden gem tuh bukan karena tersembunyi ya, tapi karena pengalamannya tuh bikin susah move on.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
3: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
4: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
2: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau ada festival yang isinya bukan cuma hiburan, tapi juga bikin UMKM lokal makin dikenal, siapa yang gak excited? RRI Fest 2026 bakal kasih panggung khusus buat pelaku UMKM Bengkulu lewat Bazar UMKM yang digelar 3 September mendatang. Ada 10 sampai 13 UMKM lokal yang bakal ikut dengan produk yang beragam, gak cuma kuliner tapi juga kerajinan, fashion, sampai produk kreatif lainnya. Ini jadi kesempatan buat para pelaku usaha ketemu langsung dengan calon pembeli, memperkenalkan produk sekaligus buka peluang pasar yang lebih luas. Dan buat kamu yang nanti datang, jangan cuma lihat-lihat tapi juga bantu dukung produk lokal, siapa tahu malah ketemu produk favorit kamu, teman Pro 2.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sobat Pro 2, ada yang suka makan dorayaki? Kalau aku dulu tahu dorayaki itu karena sering nonton kartun Doraemon. Ngelihat Doraemon makan dorayaki tuh kayaknya enak banget. Tapi ternyata dorayaki ini makanan yang udah dikenal cukup lama dari zaman Edo sekitar tahun 1914. Tapi emang populernya itu baru di kisaran awal abad 20. Namanya terdiri dari dua kata, dora dan yaki. Dora berarti gong, yaki artinya dimasak langsung di atas api. Jadi dorayaki ini kue yang terlihat seperti gong dan dimasak langsung di atas api. Kalau versi awal-awal, dorayaki itu punya isian khas namanya atsuki alias kacang merah Jepang. Dijadiin pasta dulu, kemudian dijadikan isian dari dorayaki. Tapi kalau sekarang varian isiannya terus berkembang dari mulai krim coklat, keju, vanilla, green tea, es krim. Ada juga yang pakai potongan buah yang beraneka ragam di dalamnya bersama dengan balutan krim. Kalau kamu suka dorayaki yang pakai isian apa, teman Pro 2?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, gak kerasa udah jam segini aja ya, udah 7:30. Jujur deh, hari ini kamu paling capek karena apa? Kamu capek kerja, kuliah, atau kayak masih ada kerjaan yang gak kelar-kelar, atau ada drama-drama yang kayaknya plot twistnya tuh gak ada habisnya ya? Capek. Tapi apapun itu, semoga aja kamu juga punya awareness kalau gak cuma kamu loh yang mengalami hari yang super panjang dan mungkin bikin kamu capek hari ini. Dan buat kamu yang sekarang tuh lagi di perjalanan buat pulang, semangat ya, dikit lagi sampai, ditemenin sama lagu-lagu enak dari Pro 2.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan. Tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Yaudah, aku blok aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you.
1: Teman Pro 2, kalau hari ini dikasih nilai 1 sampai 10, kamu kasih berapa? Kalau hari ini lancar banget, kasih 10 gak sih? Tapi kalau banyak dramanya, mungkin nilainya cuma 5. Atau dari pagi sampai jam segini isinya cuma ya udah deh, yang penting survive aja. Tapi gak ada jawaban benar atau salah, terus kayak mutlak harus kasih angka berapa ya? Karena kan setiap orang pasti punya cerita yang beda-beda. Tapi by the way, berapa nilai untuk hari Senin kamu hari ini, teman Pro 2?

Teman Bro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini Teman Bro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal menemani lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih Teman Bro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih Teman Bro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu Teman Bro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget Teman Bro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Ada masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank Asik. You banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke. Okay.
2: Tetap manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga.
2: Wow,
0: ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
2: ya,
0: bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada itu, lagi. Gitu
2: naik
0: kan?
2: Gila sih, naik gila asli.
0: Like, bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila. Ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener
0: kan?
2: Ya juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop,
0: okay.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: lebih
0: bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ario Bowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia ya. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ario Bowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gua kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gua. Jadi kayak Ario Bowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji. Omongannya, benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000 tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album apa berarti album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenernya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya, tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut. Aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang, "Ah, kita udah ikhlas nih." Tapi di hati, "Aduh, bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil." Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana.
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak, aduh, kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Itu sih. Okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya, kan?
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan, dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alami kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang enggak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang enggak ada jalannya, masa enggak ada sih Tuhan jalannya?
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu apa, narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu, mati gara-gara penasaran.
0: Iya, bener. Ya, ketebak lagi di sini.
1: Ya, ini lagi.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gitu. Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Tonton nyus. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan
1: bener.
0: Yang ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu, asik. Gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, iya, ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak oh ya udah lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya di bar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener, karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya,
0: gitu,
1: bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu, pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitu.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya juga dia begini.
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
1: Oh, paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi, assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang gitu, dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia.
0: Hah?
1: Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset.
1: Cepet tuh. Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan,
0: kebetulan. I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita musisi malam pagi nih.
0: Pagi nih rekaman nih, gas ayo gitu.
1: Ayo. Ya itulah, prema suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prema Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyeraka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, oke, jadiin, kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, benar.
0: Kan?
1: Benar. Karena kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Nah, ya. Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan.

0: Iya, bener. Gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya. Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayak. Kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes. Benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga sih
1: ekspektasi itu ya.
0: Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti. Ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada sesuatu ya
1: boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke. Okay.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya?
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada, itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa nanti minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa dicek ya.
1: Dan juga

0: manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih.
0: Thank you mas.
1: Thank you so much. Sukses selalu.
0: Sukses. Amin amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
0: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Pro 2.
1: Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Gius Turaka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye. Music Life Chat.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat malam. Senang sekali hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 ya. Vidi hadir menemani sampai nanti pukul 12 di jaga malam ya. Ragam informasi hiburan udah kami siapkan buat kalian semuanya. Dan kita masuk dalam gelaran Community Talk ya, teman Pro 2. Bahas apa ya, tentang komunitas mana nih yang bakal kita kulik untuk malam hari ini. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saja Boys lewat lagunya Your Idol ya. Dan teman Pro 2, Pida punya satu informasi ya, dan yang Pida kutip dari lindungihutan.com ya. Jadi ada semacam komunitas yang dibuat. Jadi sebenarnya Lindungi Hutan ini adalah platform crowdsourcing penggalangan dana online untuk konservasi hutan dan lingkungan ya, teman Pro 2. Dan tentunya relawan Lindungi Hutan ini juga sudah bergerak ke daerah-daerah ya, di mana ini adalah organisasi sejenis komunitas yang terdiri dari gabungan relawan Lindungi Hutan yang berdomisili di daerah yang sama, di mana relawan Lindungi Hutan daerah itu punya struktur organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota relawan serta cakupan wilayah tertentu juga ada. Selain itu, relawan Lindungi Hutan daerah itu menjalankan program kerja utama yang sejalan dengan visi dan misi yayasan dari Lindungi Hutan, teman Pro 2. Dan kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh relawan? Banyak, teman Pro 2. Beberapa di antaranya adalah mendukung penggalangan dana yang dilakukan oleh Lindungi Hutan ya. Lalu menyebarkan kampanye terkait aksi konservasi lingkungan melalui media sosial. Kemudian lindungi relawan Lindungi Hutan yang sudah bergabung dengan relawan Lindungi Hutan daerah itu bisa ikut serta mengikuti kegiatan sesuai yang sudah terjadwal oleh pengurus relawan daerah, teman Pro 2. Dan apa aja kewajiban dari, apa aja tugas dan tanggung jawab ya. Jadi mereka ini terdiri dari divisi-divisi gitu ya. Ada koordinator, kemudian ada divisi penelitian pengembangan, ada media dan komunikasi, ada pengembangan sumber daya manusia, ada divisi penghijauan hutan dan konservasi gitu ya. Lalu pertanyaannya, apa hak dan kewajiban dari relawan Lindungi Hutan? Hak dari relawan Lindungi Hutan itu bisa mengikuti segala bentuk kegiatan relawan Lindungi Hutan, tapi tidak wajib. Dua, itu bisa mendapatkan informasi perihal Lindungi Hutan. Lalu yang ketiga, mendapat sertifikat dari setiap kegiatan yang diikuti. Kewajiban dari relawan Lindungi Hutan apa? Di sini para relawan bisa mengikuti relawan Lindungi Hutan daerah. Terus yang kedua, memperlebar kerjasama dengan instansi daerah untuk membantu pelestarian lingkungan di Indonesia. Lalu yang ketiga, itu menjaga nama baik Yayasan Lindungi Hutan di daerah domisili dan menjaga penghubung tim pusat dengan daerah domisili. Dan yang keempat, kewajibannya yaitu ikut membantu dalam mensukseskan program Yayasan Lindungi Hutan. Nah, apakah ada syarat dan ketentuannya? Sebenarnya tidak ada ya, teman Pro 2, tidak ada pakem-pakem yang harus diikuti, tapi yang jelas untuk bisa masuk ke sini bagi relawan daerah ya, itu nanti akan dikasih pengajuan surat keterangan mengenai relawan Lindungi Hutan. Dan nanti bagi relawan daerah yang sudah terbentuk kepengurusan lengkap bisa diajukan ke koordinator relawan Lindungi Hutan pusat dengan mengirim struktur kepengurusan lengkap. Pida nggak tahu nih apakah di Bengkulu sudah ada gitu ya komunitas ini. Tapi mudah-mudahan apapun gitu ya, teman Pro 2, karena Bengkulu juga termasuk yang banyak hutannya. Semoga ada di antaranya yang menjadi relawan dari komunitas Lindungi Hutan, teman Pro 2. Dan kita tahu saat ini hutan yang ada di Indonesia, baik di Kalimantan, di Sumatera, itu sedang tidak baik-baik ya keadaannya gitu ya, teman Pro 2. Dan kita yang di daerah pun terasa gitu ya bahwa dampaknya cukup luar biasa, teman Pro 2. Mengiris hati ya, teman Pro 2 ya. Dan ini kenapa harus hutan yang terbakar gitu? Kenapa bukan yang lain? Contohnya apa? Contohnya misalnya apa ya? Tapi yang jelas sih

kemampuan dua. Jadi harusnya sampai ke akar-akarnya, siapa yang punya ide untuk ngebakar lahan itu, gitu kan? Sangat disayangkan, tapi mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia, baik kita yang di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, dan kejadian kebakaran-kebakaran lain seperti di NTB, lalu terjadi juga gempa di NTT. Indonesia ini sedang menangis sebenarnya, teman pro 2, tapi kita berharap kita bisa mampu untuk berdiri ya di tangan kita sendiri gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah kita pun juga turut berada di sisi masyarakat Indonesia, teman pro 2. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bidadari Bengkulu kembali menggelar audisi Bida Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bida Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bida Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bida Radio dengan hashtag Bida Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bida Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di gelaran Pro 2 sharing time ya. Kamu boleh banget sharing-sharing apapun untuk malam hari ini. Kamu boleh cerita ya, mungkin ada yang kesel, bikin kamu kesel malam hari ini, boleh teman Pro 2. Atau misalnya atau misalnya kamu mau nyampein salam buat seseorang, boleh juga teman Pro 2. Mau request juga boleh ya teman Pro 2. Jadi langsung aja ke WhatsApp kita untuk malam hari ini ke 0811 73 22 330. Pidah agak kurang sehat ya, pernapasannya agak sedikit terganggu. Jadi kayaknya aku malam hari ini gak akan live TikTok dulu nih teman Pro 2. Jadi aku cuma mau menyapa teman Pro 2 lewat radio dan hanya bisa terima lewat WhatsApp kita di 0811 73 22 330 ya. Aku bacain aja langsung teman Pro 2 yang sudah masuk ke sini ya. Selamat malam aja buat Dian di Ratu Agung. Boleh request Komang Raim Laude Kak buat nemenin malam santai di rumah. Makasih ya. Oke. Makasih kembali. Terus ada Rangka di Lingkar Barat nih nitip lagu Bunga Hati dari Salma Salsabil dong, salam buat anak-anak komunitas Vespa Bengkulu. Oke. Lanjut lagi teman Pro 2. Selamat malam, ada Putri dari Nusa Indah, mau request lagu Sial Malini buat yang lagi galau ditinggal pesaing sayangnya. Aduh. Terus ada enggak ada namanya, request lagu Penjaga Hati Nadi Bahasa Lama ya, Kak. Terus udah sementara baru itu. Oke. Nanti lanjut lagi ya teman Pro 2 kalau ada yang masih pengen request, kita tungguin. Karena kita buka requestan sampai nanti di jam 11 ya atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk.

0: beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Produ FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Salma Salsabil lewat lagunya Buka Hati ya. Dan lagu ini sedang ngantarin kita juga hingga pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Pindah kembali bacain ya teman Pro 2 lagu yang sudah di request sama teman Pro 2. Selamat malam aja, ada gak ada namanya, mau request lagu Espresso Sabrina Carpenter dong kak. Terus ada sama gak ada namanya juga, minta diputerin lagunya Bird of Feather, Feather ya dari Billie Eilish. Makasih, oke makasih kembali. Terus ada siapa nih, Cika, tolong puterin Magnetic dong kak. Judulnya sorry, tolong puterin lagu Magnetic dari Elite ya, lagu kesukaan buat anak-anak K-popers Bengkulu katanya. Oke. Terus ada siapa lagi? Ya sementara baru itu ya. Nanti udah bacain lagi ya teman Pro 2 ya. Ada satu lagi nih baru masuk. Ada Alia di Saul Lebar minta diputerin lagunya Like Crazy dari Jimin BTS dong, boleh ya. Satu-satu ya teman-teman, kalian harus ngantri. Lagu mana dulu ya yang bakal aku puterin? Lagu Sabrina dulu kali ya yang

0: Bidadari Bengkulu kembali menggelar audisi Bida Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bida Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Teman Pro 2, kita balik lagi ya untuk nemenin kalian semuanya di sharing time ya. Pide coba kembali bacain teman Pro 2 yang sudah masuk WhatsAppnya ke kita. Selamat malam aja. Kali ini ada Randi di Sukamarindu. Request lagu sebatas formalitas dari Danar Widianto, makasih dan selamat melanjutkan pekerjaannya katanya. Terus ada gak ada namanya, pengen kah diputerin lagu Jiwa yang Bersedih dari Ghea buat nyemangatin diri sendiri, oke? Okay. Terus ada Tari di Singaran Pati, pengen request lagu Bernadia dong yang satu bulan buat yang lagi ngerasain kangen mantan. Yang mana ya? Sial hidup harus tetap berjalan itu bukan sih? Oke. Okay. Sementara nanti bakal pindah puterin lagunya ya. Yang lain juga masih boleh nih teman Pro 2. Masih panjang banget ya. Untuk yang pengen request, aku tunggu banget sampai nanti di jam 23 teman Pro 2 ya. Baru ada 3 yang request, lanjutnya nanti kita bakal bacain lagi kalau ada yang request lagi ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Produser, teman terbaik kamu.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Produser.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Terelie, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Terelie tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Terelie. Produ Ezra. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saya Zairi. Lewat lagunya It's You ya, sudah temani kita hingga pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, ada satu lagi kebetulan banget ya yang request ini. Minta diputerin lagunya Lovely yang dari Akmu. Dari Akmu ada enggak ya Lovely? Na na na na na na, itu ya lagunya ya kalau enggak salah ya. Akmu ya.

ditemani dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya, mengantarkan teman Pro 2 untuk beristirahat ya. Walaupun besok libur ya, tapi tetap ya teman Pro 2 enggak boleh begadang, karena begadang itu enggak ada manfaatnya. Ya udah deh kalau gitu, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Dice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Produ FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Waktunya jaga malam.
14: Jangan galau malam-malam.
15: Produ FM.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita nggak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Hyolyn lewat lagunya I Miss You yang sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi lagu penutup untuk kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih banyak teman Pro 2, tetap jaga kesehatan. Beda pamit undur diri dari ruang dengar. Selamat memperingati hari Maulid Nabi. Dan selamat melanjutkan aktivitas untuk kalian semua di esok hari. Beda pamit dari ruang dengar. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Produe dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Teman Produe, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Sada!
1: Selamat pagi, teman Pro2!
4: Teman terbaik kamu! Pro2 FM!

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Ngapain di sini?
3: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
2: Oh, ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
3: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
2: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
3: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung lima, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

jalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: coba tukar flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Just Music.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, satu lagu dari Raisa featuring Eros Chandra lewat Cahaya Hati. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi ini bareng Dika untuk nemenin kalian di Spada untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pagi yang menyenangkan dan pastinya kita bakal ke updatean informasi pagi ini. Tentu akan kita mulai dengan updatean informasi dari perakiran cuaca Elman Pro 2. Kita bakal share ke kalian semua gimana kondisi cuaca Bengkulu kira-kira di hari ini teman Pro 2.

Jadi teman Pro 2, untuk Bengkulu sendiri, kota Bengkulu hari ini diperkirakan cerah teman Pro 2 dan akan turun hujan ringan di sore hari kemungkinan gitu ya. Jadi overall seharusnya bakal cerah dan bakal cukup teduh di sore hari untuk kota Bengkulu. Untuk kota kabupaten lain di wilayah provinsi Bengkulu seperti di Bengkulu Selatan, kemudian di Kaur, terus di Bengkulu Tengah cuacanya berawan. Ada hujan ringan di Lebong, Muko-Muko, dan di wilayah Kepahyang udara berkabut ya, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong cerah seperti kota Bengkulu. Jadi hari ini akan cukup terik sepertinya kalau dilihat dari luar ya, jendela studio nih ngeliat keluar. Ya masih kelabu lah ya, masih abu-abu semua langitnya. Dika juga dari sore kemarin keluar ya. Dika ngerasa langit kita tuh banyak asap sih. Apakah kita terkirim asap-asap dari kebakaran-kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan atau Sumatera ini ya teman Pro 2? Ya intinya sih ya lumayan berkabut lah ya. Sore kemarin tuh sampai matahari itu jadi sangat amat orange gitu ya. Ya udah deh. Biar lebih rileks pagi ini kita ke aku JJ Maria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

All Day Project UNI ya. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang menyenangkan untuk kalian semua yang lagi sibuk juga dengan segudang aktivitasnya di pagi nih. Jadi teman Pro 2, ngomongin tentang tanggal 25 Agustus ya 2026, di mana hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat yang mungkin lagi pada libur juga hari ini tanggal merah ya. 12 Rabiul Awal penanggalan Islam di 1448 Hijriah ya teman Pro 2. Jadi selamat memperingatinya juga. Dan kalau ngomongin tentang Maulid Nabi, sudah pasti banyak kegiatan ya di masjid-masjid di lingkungan tempat kalian tinggal gitu ya. Mungkin ada yang sudah ada kegiatan tadi malam, atau mungkin nanti malam baru akan ada kegiatannya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang perayaan Nabi Maulid Nabi ini, Nabi Muhammad ya, perayaan itu tidak ada sebenarnya pada masa di zaman Nabi masih ada teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang tradisi Maulid Nabi ini muncul pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-11 dengan tujuan meningkatkan rasa cinta dan persatuan umat Islam gitu ya. Jadi ya di Maulid Nabi ini sendiri kita kembali mengingat bagaimana perjuangan, bagaimana akhlak mulia Rasulullah. Kemudian juga kita melakukan amalan-amalan juga pada hari ini, membaca salawat, berzikir, dan ikut tausiah ceramah-ceramah lah hari ini gitu ya. Nah kalau di Indonesia mungkin tradisi berkaitan sama Maulid Nabi ini yang paling khas mungkin ada di daerah Solo gitu ya. Itu biasa dikenal dengan perayaan Grebek Maulud, dan kalau di Gorontalo ada namanya Walima. Dan memang sebagian besar sih kalau umat Islam di Indonesia itu memperingati Maulid Nabi tidak lain tidak bukan adalah bentuk rasa syukur kita atas tuntunan, atas petunjuk-petunjuk ya, atas ajaran-ajaran yang sudah tentunya diturunkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik.

Tawam Pro 2, sebuah kebijakan tentang kesejahteraan rakyat itu adalah sesuatu yang diharapkan masyarakat gitu ya. Jadi ketika menjadi masyarakat, kita tuh berharap pemerintah itu punya kebijakan yang memang pro sama rakyat, mensejahterakan rakyat dan bikin rakyat happy. Mungkin sekarang di Indonesia kita belumlah gitu ya ketemu di level dengan kebijakan yang ada gitu ya. Ada yang pro dan masih ada yang kontra gitu ya. Terutama untuk urusan pendidikan gitu ya. Kemudian juga untuk urusan kesehatan. Ya mungkin kita masih menuju ya, masih belajar bagaimana caranya ada program-program yang memang bisa menyentuh masyarakat secara langsung, teman-teman Pro 2. Mungkin Indonesia itu bisa belajar dari Singapura karena Perdana Menteri mereka yang saat ini itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang menurut mereka terbaik nih untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk kesejahteraan sebuah keluarga ya. Mengutip dari laporan The Straits Times, ada 10 poin penting, tapi dia nggak nyebutin semuanya. Poin 1, 2, 3 aja kayaknya cukup ya. Karena itu udah cukup bikin kita ngiri sebagai masyarakat gitu ya. Jadi Perdana Menteri Lawrence Wong itu melakukan sebuah pidato ya kemarin dan rame lah di sosial media juga karena ternyata pidatonya berisi tentang kebijakan-kebijakan finansial yang sangat membantu sebuah keluarga bertumbuh di Singapura. Nah, pemerintah Singapura baru-baru ini teman Pro 2 mengganti sebuah skema baby bonus dengan paket baru bernama SG Child Support Package. Jadi lewat skema ini setiap anak warga negara Singapura akan mendapatkan tunjangan atau dukungan finansial secara lebih berkelanjutan hingga berusia 17 tahun tanpa membedakan urutan kelahirannya. Jadi setiap anak itu akan menerima kredit atau dana dari pemerintah Singapura sebesar $2,000 Singapura atau sekitar 27 juta rupiah per tahunnya mulai dari usia 1 hingga 16 tahun. Berarti setiap bulan dia akan mendapatkan sekitar 2 juta rupiah setiap bulannya. Kemudian ketika dia menginjak usia 17 tahun, pemerintah akan menambahkan $10,000 ke rekening pendidikan pasca sekolah menengah anak. Jadi dengan skema ini setiap anak di Singapura diperkirakan akan memperoleh dukungan finansial sebesar $70,000 Singapura hingga usia 17 tahun atau sekitar 975 juta rupiah teman Pro 2. Menarik banget ya, biaya pendidikannya bisa free sampai usia 17 tahun.

Lanjut ya teman Pro 2, informasi nasional nih berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api. Apalagi dengan kondisi memang kemarau panjang seperti ini ya. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kalau kondisi ini tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tetapi juga operasi udara menggunakan helikopter waterbombing. Jadi memang untuk operasi udara, sumber air yang digunakan untuk pengambilan air bucket waterbombing juga sudah mulai menyusut dan jarak dari sumber air ke titik kebakaran pun juga semakin jauh. Selain persoalan sumber air ya teman Pro 2, petugas juga menghadapi permasalahan angin yang sangat kencang air-air ini, ditambah ini juga bikin pemadaman semakin sulit ya. Angin itu memperbesar api dan kondisi ini menyulitkan pilot helikopter melakukan manuver saat menjalankan operasi pemadaman lewat udara. Intinya kita berdoa ya untuk para petugas di lapangan gitu. Bapak-bapak damkar, kemudian juga teman-teman dari bapak-bapak BNPB tadi ya. Apapun lah yang kalian lakukan sebagai masyarakat, kita kan gak bisa turun langsung, kita cuma bisa berdoa semoga mereka diberikan kelancaran dan keselamatan saat bertugas.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih Bardika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di 105,1 FM, teman Pro 2 ya. Informasi ini kita kutip dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden juga bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Kemudian Presiden juga menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Nah, jadi memang kebakaran hutan dan lahan ini memang terindikasi bahwa ini dilakukan dengan sengaja, alih-alih pembukaan lahan, dan ya udah gitu, terjadilah kebakaran-kebakaran ini gitu. Karena ya dengan dibakar tuh mereka berpikir kalau lebih murah, lahannya cepat habis gitu semak belukarnya. Tapi ya dampak negatifnya lebih banyak lagi, asap yang menimbulkan polusi, menimbulkan penyakit gitu ya kan. Kemudian kebakaran lahan itu bisa merembet ke pemukiman, banyak kerugian dan rusaknya ekosistem udah pasti gitu. Karena di situ kan ada hewan, ada tumbuhan yang mungkin juga langka, dilindungi, akhirnya itu tergerus juga gitu. Nah, kali ini teman Pro 2 kita ke satu lagu dari Sheryl Seinavia sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan